0: 0912370675 0912370675. Let's level carry +23 4824249106 +23 4824249106. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Kau yang belajar kau?
1: Lama lor ada you.
0: Lati. Siapa lati lor ada belajar kau?
1: Dari bapa kau jalan.
0: Esok. Ikan.
1: Eh, betul ni semua. Siapa lati ni ni semua kau. Kau buat elu. Patalo ni ni si kau sejati ni. So. Last time, person, mukbang patah-patah ni dah ya na. Kursi, pasal dah nunu nunu ya Allah.
0: Oda, esok.
1: Ajaru liri, ni mafe.
0: Ajaru liri, oda.
1: Ajaru liri,
0: oda.
1: Ajaru liri,
0: esok.
1: Eh, lega.
0: Esok.